0: follow Instagram @kcfmbogor.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomania ya?
6: Iya benar.
5: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. Keep your daily with KCFM. Hits that never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Wow.
1: Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: Balenciaga.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss ya.
3: From Bogor, with it. Morning hits and smiles here.
4: Bogor in the morning with Amorista and Noverina.

0: hearing your favorite playlist here.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya, Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, krayon Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
3: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
3: Terus tapi ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: 사랑해. KC 93.4 FM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it. Turn it up. KCFM, all the music hits you want.

0: forget to follow our social media at KCFM Bogor.
1: Hai Dit,
2: gue habis dari Singapura nih.
1: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Eh, anget delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Cari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
4: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu?
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
5: Masa iya?
4: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
4: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
4: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
4: Eh, ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu. Banyak.
5: Wah.
4: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
4: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
4: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
6: KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih, healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal. Meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak
1: ya.
2: Dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Eh kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah, ya udahlah. Ya udahlah, ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits. KC 93.

0: catch our content and Instagram and TikTok at KCFM Bogor.
1: Wow. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor loh. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien, dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
6: Keep listening all the music hits only on KCFM.

0: Ariana Grande with One Last Time di Bogor in the Morning di hari Selasa 2 Juni 2026. Mungkin One Last Time ya, nanti kalau misalnya gue punya kesempatan untuk ke luar negeri, kayak gue tuh bakal selektif banget gitu. Karena kayak gue gak tahu kayak apakah itu akan menjadi perjalanan pertama dan terakhir. Tapi semoga tidak ya.
1: Oh iya, kalau terakhir jangan.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau pertama dan seru, itu agak sedikit, aduh nanti takutnya kan suka ada nih pertama kali tapi zong jadi kayak kapok ntar keluar negeri.
0: Betul, gitu. betul. Iya benar. Ada juga teman-teman gue yang kayak cerita pengalaman pertama kali ke luar negeri tuh kayak aduh zong gitu.
1: Jadi mungkin kayaknya sebenarnya pilih-pilih kalau pertama kali ke luar negeri harus kemana dulu ya.
0: Betul.
1: Banyak yang nyaranin kemana sih?
0: Kan ke Singapura dulu tuh.
1: Katanya banyak yang nyaranin
0: iya,
1: ke Singapura.
0: Kalau kayak kalau mau belajar ke luar negeri pertama kali gitu, dengan budget yang gak terlalu banyak gitu ya, kayak mungkin gak nyampe 10 juta gitu. Kalau misalnya kayak hemat-hemat banget, itu bisa ke Singapura.
1: Untuk orang yang tinggal di Pulau Jawa sama Pulau Sumatera.
0: Betul.
1: Orang nah, tinggal di Batam mah. Ngapain ke Singapura gue katanya kalau mau ke luar negeri mah. Sehari-hari juga bisa itu.
0: Walah sekarang ini yang kayak trip tour gitu, itu tuh biasanya kayak misalnya, misal kayak 7 juta udah 3 negara gitu.
1: Oh ya?
0: Iya kayak misalnya
1: negara ke mana 7 juta?
0: Singapura, Malaysia, Thailand.
1: Oh.
0: Gitu jadi kayak udah all in gitu.
1: Iya.
0: Cuman kan kayak misalnya tripnya 4 days 3 night gitu kayak terlalu mepet kan kalau sama si tour-tour itu kan gitu. Iya.
1: Tapi kalau di Thailand gua ngeliat ya, kan gua lagi ngeliatin orang yang ini sekarang konten kreator yang naik sepeda keluar negeri.
0: Oh yang gitu. Iya benar-benar. Nah,
1: sekarang ada 2 orang nih, satu Ariami itu ke kalau enggak salah ke Barcelona.
0: Naik sepeda.
1: Terus cuman lebih dulu kayaknya baru-baru ini. Kemarin sih gua lihat terakhir dia baru sampai apa namanya Probolinggo tuh itu jauh banget.
0: Gue kira ada apa?
1: Kalau ini baru mulai, kalau nggak salah dua minggu lalu atau apa gitu.
0: Baru mulai.
1: Nah, nih yang udah mulai duluan aja pas puasa ya. Mm. Pas puasa, pertengahan puasa. Itu aja sekarang masih di Vietnam.
0: Tapi udah sampai Vietnam ya?
1: Enggak, sekarang di Laos atau Vietnam gitu. Tapi masih di Asia Tenggara gitu.
0: Itu dia finishnya mau di mana?
1: Di ini, di
0: Eropa.
1: Eropa.
0: Oh Eropa.
1: Cuman gak tahu Eropanya mana, kayak Prancis atau apa gitu.
0: Gitu.
1: Iya, kan gue ngeliat ya, Thailand, Laos ya.
0: Iya.
1: Itu tuh kayak, nih, jalan ada, dia kan lewat ya jalanan Thailand tuh kayak jalan Sumatera. Jadi kayak kalau Thailand gitu tuh, jadinya kalau kita ke luar negeri tuh kayak nggak ke luar negeri karena suasananya mirip-mirip.
0: Iya betul.
1: Mungkin kenapa harus ke Singapura kali? Karena kerasa tuh.
0: Vibesnya mungkin ya.
1: Karena kan teknologi canggih-canggih, gedungnya tinggi-tinggi gitu.
0: Dan bersih banget lah.
1: Kalau Thailand kan kayak ada rasa-rasa yang Indonesia aja banget gitu. Nah, mungkin kalau di Bangkok mah kota banget ya kayak Jakarta. Di daerah pedesaan-pedesaan gitu sama banget tau.
0: Iya betul.
1: Persis sumpah. Orang yang naik sepeda itu kali ini mah kayak lagi di Sumatera. Bener. Cuma bedanya ngomongnya lem lang lai gitu.
0: Iya betul gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal luar negeri ya guys, ini ternyata ada survei terbaru. Katanya 92% WNI belum pernah traveling ke luar negeri karena dianggap traveling ke luar negeri itu adalah kemewahan, guys.
1: Valid sih.
0: Valid ya.
1: Dari beberapa circle terdekat gue, belum ada yang gue lihat Instagram story ke luar negeri.
0: Mentok Bali ya.
1: Mentok Bali.
0: Bali aja gue nggak pernah.
1: Iya. Nah, tapi adek gue sering sih.
0: Iya benar. Jadi katanya 92% ini belum pernah ke luar negeri. Artinya cuma 8% aja untuk warga negara Indonesia yang pernah ke luar negeri atau ke negara lain.
1: Betul.
0: Dan negara kita ini juga lumayan apa ya, kayak termasuk paling rendah di antara semua negara yang disurvey.
1: Oke.
0: Jadi apa namanya, kita juga kalah dari India ternyata, warga negara India. Seperti itu. Penyebabnya bukan soal minatnya, tapi tentang balik lagi ya ke ekonomi
1: dana
0: juga
1: ya.
0: Betul, ke ekonomi. Terus katanya kalau dari surveinya, pendapatan kita tuh sebagian besar masyarakat kita tuh pendapatannya masih untuk kebutuhan pribadi.
1: Sehari-hari.
0: Iya, kebutuhan harian, masih buat untuk pendidikan, masih buat cicilan. Jadi ya kalau misalnya pergi ke luar negeri itu dianggap sebagai kemewahan.
1: Kemewahan.
0: Okay. Seperti itu. Betul. Saya masuk juga ke 92% ini ya.
1: Betul. Tapi kalau ini nggak tahu ya, survei ya. Tapi Amerika juga salah satu negara yang warganya gak pernah keluar negeri tau.
0: Oh iya.
1: Bukan karena biaya.
0: Tapi?
1: Karena mereka ngerasa negara gue udah paling benar.
0: Oh.
1: Makanya gitu. Banyak ditanya, banyak yang gak tahu orang-orang Amerika ditanya, banyak yang gak tahu negara-negara tuh.
0: Oh gitu. Jadi kayak ngerasa negara gue mah udah oke, ngapain kemana negara.
1: Jadi gak pernah keluar, jarang keluar.
0: Oh gitu.
1: Ini gue dapat angle dari orang-orang yang ada suka bikin YouTube-YouTube tinggal di Amerika ya. Bisa valid, bisa enggak. Tapi katanya yeah. gitu, banyak yang jarang banget luar negeri.
0: Iya sih.
1: Luar negeri mereka gitu ya.
0: Iya. Iya sih, benar-benar. Kalau misalnya kayak lihat VT orang yang kayak traveling itu juga, kayak gue jarang banget lihat orang Amerika memang sih. Ya kan, kayak orang randomnya gitu maksudnya. Itu jarang orang Amerika juga.
1: Betul, di Australia itu sering. Di Bali apalagi, Australia semua.
0: Betul. Iya betul sih, tapi ya semoga gue mungkin dalam waktu dekat bisa ke luar negeri.
1: Ini survei ya?
0: Survei, betul.
1: Apakah setuju atau tidak ya? Nggak tahu, kalau mungkin emang lu, saya sering ke luar negeri.
0: Betul. Atau mungkin dari 92% ini memang sebenarnya ada.
1: Ini hitungannya juga termasuk ini nggak? Luar negeri kerjaan nggak ya? Ini mah karena sendiri ya?
0: Iya kayaknya deh, kayak yang paspor untuk liburan kayaknya ya.
1: Visa maksudnya?
0: Iya, betul sekali. Tapi mungkin banyak, maksudnya dari 92% ini ada yang kayak, kayaknya Indonesia tuh banyak yang bagus juga tempatnya. Jadi kayak gue belum ada kebutuhan untuk luar negeri, karena di Indonesia sendiri masih bagus gitu.
1: Ya berarti maksudnya gak jadi hitungan dong untuk kunjungan orang ke luar negeri, tapi urusan kerja emang gak?
0: Betul, ini kayaknya memang untuk traveling ya.
1: Iya traveling ya.
0: Jalan-jalan
1: ya hitungannya.
0: Betul.
1: Bukan berarti gak pernah ke luar negeri, tapi kalau traveling terus ke luar negeri, kayaknya gak termasuk.
0: Betul. Itu angkanya hanya 8% kalau dari survei. Seperti itu. Ya, mungkin salah satunya 8%-nya juga orang-orang yang nonton konser aja ya.
1: Iya, betul.
0: Numpang nonton konser aja ke negara lain gitu.
1: Bener.
0: Itu juga termasuk juga gitu.
1: Tapi gue kalau ngelihat maksudnya ke luar negeri ya. Kan biasanya ke luar negeri pengen yang ke tempat-tempat yang mungkin standarnya nih, kayak pegunungan,
0: iya, apa betul.
1: Gitu-gitu. Juga gue nggak tertarik ya, gue malah tertarik sama yang gue lihat di film-film gitu.
0: Berarti lu lebih tertariknya ke city gitu?
1: Iya, kayak yang di film-film gitu.
0: Oh.
1: Kayak contohnya yang tangga yang Joker tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu gue pengen samperin ke situ. Padahal kan menikmati pemandangan apaan ya?
0: Iya.
1: Tangga kotor, kumuh gitu ya.
0: Benar-benar. Oh beda-beda berarti referensi orang ke luar negeri juga kayaknya beda-beda sih.
1: Kalaupun yang kayak gitu-gitu, gue ini kayaknya yang ke model-model tempat syuting Harry Potter palingnya.
0: Kayak pengen
1: kastil,
0: pengen gitu-gitu, banget kunjunginya. Oh gitu.

0: Nah gue tuh kayak pengen keluar negeri kayak apa ya, kayak katanya kan weathernya beda kan?
1: Beda
0: ya,
1: beda.
0: Iya benar gitu pasti. Kayak makanya sampai ada kayak gue kena angin Korea atau angin Jepang kayak gini gitu.
1: Iya, iya,
0: gitu kayak gue pengen ngerasain weathernya sih di luar negeri tuh kayak gimana.
1: Lagi pengen kemana?
0: Sudah pasti
1: lagi Kir. Lagi pengennya aja, lagi pengennya.
0: Gara-gara terpa mulu ya gue pengen banget ke Kyrgyzstan guys.
1: Kyrgyzstan
0: ada.
1: Kyrgyzstan ya. Nama tempat daerahnya apa kan, negara kan Kyrgyzstan.
0: Benar-benar.
1: Ke mana tuh?
0: Nah, mungkin kalau lo taunya Kazakhstan itu deket-deket situ sebenarnya.
1: Hmm.
0: Nah, itu masih di Asia juga ternyata guys.
1: Di spesifik apa? Daerah apa itu yang di Kyrgyzstan itu?
0: Apa itu di
1: kayak
0: di,
1: pegunungan
0: iya, gitu. Iya, kayak pegunungan gitu. Gue lupa deh. Itu ada kayak taman nasionalnya terus.
1: Oke. Okay.
0: Bagus banget guys.
1: Bagus banget kayak di Swiss gitu.
0: Iya, coba lihat guys Kyrgyzstan. Kyrgyzstan itu wow, bagus banget. Bagus banget. Sebelumnya gue pengen ke Edinburgh.
1: Ya, ya, ya.
0: Gara-gara lihat itu juga kan ada yang walking gitu.
1: Iya benar. Tapi gloomy ya di Edinburgh tuh.
0: Gloomy. Tapi ternyata ada
1: London juga sama katanya gitu.
0: Ini juga ya kayak ada matahari juga ternyata ya.
1: Enggak
0: melulu gloomy banget sih ternyata si Edinburgh itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Gitu. Tapi gue lagi pengen ke iya itu Kyrgyzstan.
1: Oh,
0: betul. Nah, kalau ke
1: rare ya itu ya.
0: Iya benar, rare banget. Kalau ke Amerika justru gue kayak jadi belok ya. Gue jadi pengen ke apa tuh yang kemarin gue bilang, Santa Monica ya.
1: Santa Monica ya,
0: ya itu
1: California
0: keren. Iya bener, itu keren banget guys. Itu keren banget sih pantainya ya. Pantainya itu keren banget. Gitu.
1: Texas, gak mau ke Texas?
0: Enggak ya. Ke Texas gue liat
1: Las Vegas. Lu bukan menjudi ya, jadi malas ke Las Vegas ya.
0: Las Vegas.
1: Oh, Las Vegas itu itu hiburan semua itu isinya.
0: Iya lagi
1: Las Vegas. Satu Las Vegas semua itu.
0: Betul.
1: Dan legal semuanya.
0: Benar.
1: Gokil.
0: Gue gak sabar sih highlight gue nanti kayak ini nih, kayak orang-orang gitu kan.
1: Oh di ini di highlight.
0: Iya benar. Asik.
1: Asa.
0: Highlight gue ini bendera-bendera kan.
1: Oh iya ada tuh ya.
0: Ada gak temen lu?
1: Template-template gitu.
0: Iya highlightnya.
1: Ada highlightnya cuma ya. Bukan bendera. Bukan bendera. Iya paling imut itu, imut ngangkat barbel misalnya berarti itu gym. Oh, ya kan? Iya kan? Ngangkat iya, barbel itu nge-gym, ya gak sih?
0: Benar.
1: Terus kalau ada foto-foto makanan itu tuh
0: makanan.
1: Highlightnya highlight dia makan kemana-mana.
0: Benar, gitu. Betul.
1: Terus ada imut-imut kucing ternyata itu piaraannya.
0: Benar. Tapi bener ya, sama tuh highlightnya.
1: Pasti.
0: Yang ngangkat barbel
1: gitu. Bapak-bapak pasti isi semua nge-gym. Isinya nge-gym semua.
0: Benar. Atau gak ini yang apa, yang emot lari tuh. Lagi pada suka lari kan
1: lari,
0: sekarang.
1: Lari, oh iya betul.
0: Benar. Lagi pada suka lari gitu.
1: Terus kalau biasanya kalau yang
0: Suka naik gunung misalnya 3000 mdpl.
1: Oh iya benar. Oh di highlight tuh pakai ketinggiannya ya. Oh iya betul.
0: Di highlight tuh pakai ketinggiannya.
1: Iya
0: 2500 mdpl gitu.
1: Oh iya itu di gunung mana.
0: Benar.
1: Tapi kalau mau pakai highlight tapi agak rare juga sih. Tiba-tiba satu highlight tapi Kyrgyzstan.
0: Iya benar.
1: Emang ada apa di Kyrgyzstan gitu.
0: Betul. Kayak nama juga kayak
1: bukan top of mind tau.
0: Iya benar.
1: Kyrgyzstan tuh.
0: Betul. Top of mind kan ya Singapura.
1: Iya.
0: Ya kayak gitu-gitu kan.
1: Ya Inggris
0: kayak lah. Turki gitu ya. Turki itu udah ini sih kayak.
1: Tapi dia ada mepet-mepet ke Eropa sih ya. Masih tapi mepet Eropa ya.
0: Iya makanya masih kena salju guys.
1: Kena salju ya.
0: Masih kena salju. Padahal itu Asia. Tapi masih kena salju juga.
1: Iya karena barengan sama Uzbek, Kazakhstan gitu-gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul.
1: Yang dekat-dekat ke Rusia ya.
0: Iya, betul. Pokoknya kayak negara-negara yang tantan tuh belakangnya tuh.
1: Iya.
0: Itu masih kena salju lah dikit.
1: Dingin tau itu sana.
0: Iya, betul.
1: Pasti kayaknya ya.
0: Betul. Lagi-lagi sebenarnya tiap setahun sekali suka keluar negeri ya itu. Ke negara Bekasi ya. Negara Bekasi.
1: Itu mah planet, luar planet.

0: KC 93.4 FM.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush, gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas.

0: Dengerin deh, siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Booger in the morning.
0: Booger in the morning. Hits. Love. Love. And your daily scope.

0: KISIFM.com.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau ya, masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja, kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Ya, iya.
1: Siapa kah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual bubur ya. Waduh amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa aku, mau lo banting, mau lo kuat.

0: TCFM.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalnya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megandomani ya?
4: Iya benar.
3: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget.
5: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
5: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscan.
6: Catch our content and Instagram and TikTok @KCFM Bogor.

0: dari Wings Food.
1: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
2: Kenapa lo, Bill?
1: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
2: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bill. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
1: Yaudahlah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
3: 2 hours later.
1: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
2: Kan udah gue bilang.
1: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
2: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lu doang.
1: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
4: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
5: KC FM is everywhere.
6: New track on KC FM.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murad-murid, para siswa-siswa. Kok murad, gue pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murad-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murad-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits. From Bogor, with it.
0: Morning hits and smiles here.
3: Bogor in the morning with Amonista and Noverina.

for listening Bogor in the Morning di hari Selasa 2 Juni 2026. Besok ketemu lagi tentunya di jam dan waktu yang sama, jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nanti sore juga ada yang siaran guys, di jam 3 sore ada Afternoon Delight. Jangan lupa dengerin lewat streaming kita di www.kcfm.com atau aplikasi KCFM di Play Store. Jangan lupa juga untuk follow our social media di Instagram dan TikTok kita di @kcfmbogor. Dan subscribe di KC 93.4 FM. And have a nice day everyone. Kita belum

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
0: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
0: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih ini.
1: Bulu sapi. Bulu sapi ada bulunya apa?
0: Bulu sapi ada bulunya lah.
1: Bulu sapi ada bulunya?
0: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya.
0: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
0: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
0: Ada bulunya itu.
1: Ini kayak kucing Phoenix ya.
0: Iya.
1: Itu baru.
0: Kucing.
1: Oh iya.
0: Phoenix baborong. Ah, ngaco lo. Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM, all the music hits.

0: It's Sunrise Line. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai,
2: hi Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food. Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, Stronger Together, We Can Beat It.
6: Easy 93.4 FM.

0: Sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tapi kalau
0: was-was juga sih.
1: Kalau kayak gitu kan harusnya dari awal, coy. Kenapa nggak anaknya dari awal ya udah suruh Unila aja?
0: Gitu. Karena anaknya maunya di situ,
1: iya. Serba salah sih ya.
0: Iya, mungkin anaknya pengennya di situ, orang tuanya nggak suka. Mm-hmm. Jadi dia ya udah mau nggak mau harus di kota Lampung aja, okay. Gitu kan?
1: Tapi kalau gue termasuk orang yang percaya sih, maksud kayak peribahasa ya, kayak tuntutlah ilmu sejauh negeri jiran, apa sih?
0: Gue udah nunggu. Ini keren banget Dera nih. Hari ini lagi pinter banget ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: wake up. This is on Flash.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead. People, udah siap bersaing dan bersinar di masa depan. Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran baru untuk kelas reguler tahun ajaran 2026-2027 dengan periode pendaftaran sampai 31 Oktober 2026. Universitas Medika Suherman tersedia 3 fakultas. Ada Fakultas Ilmu Kesehatan untuk kelas reguler dengan program studi Administrasi Kesehatan, Farmasi, Fisioterapi, Ahli Gizi, Kebidanan, Keperawatan, Profesi Bidan, serta Profesi Nurse Tone Group dan reguler. Ada juga Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Bisnis Digital dan Sarjana Manajemen Retail untuk kelas reguler dan karyawan, serta Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis. Lebih kerennya lagi, UMEDS memiliki akses ke jaringan 6 rumah sakit Sentra Medica Hospital Group untuk observasi, magang, dan peluang kerja. Yuk segera daftar melalui link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id atau hubungi di 0822-1121-2278 atau kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity. Grab your future with Universitas Medika Suherman.
3: Log on to www.kisrfm.com.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
1: Wow!
4: Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
4: Choco Drink,
5: my food booster,
4: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Jadi kenapa tadi kita ngomongin pohon, bahwa kita adalah pecinta lingkungan.
2: Betul, ini salah satu kampanye kami untuk
1: mengurangi emisi gas dan polusi dan menipiskan atmosfer.
2: Kok menipiskan atmosfer? Karena atmosfer menipis jadi ini.
1: Iya salah guys, gak jadi dah, gak jadi.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: It's Sunflare Science. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai.
2: Sorry, Megandomani ya?
1: Iya bener.
2: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
1: Iya.
2: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
2: Oh iya?
1: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah, gue enggak lagi karena gue enggak suka main layang, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Gue nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbangin ya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya, itu masang internet. Kalau kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet
1: lu. IT lu.

0: Eh, mundur, Mir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
5: Si Juna ngapain itu? Lu semperin kali ya? Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
4: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
5: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
4: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.
6: 2000 years later.
5: Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
4: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
5: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
4: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
5: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
4: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
7: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, only music hits. KC 93.4.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits, only on TV Sound Flash.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Isi nostalgia.
6: Wah, ini baru lagu.
5: Isi nostalgia.
6: Ini enak.
0: Isi nostalgia. And I don't want
6: to see me. Kiss me. Ini yang gue cari.
0: Isi nostalgia.
5: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Untuk kamu healthy people yang mungkin punya plan bakal keluar-keluar rumah, itu harus sedia.
0: Betul,
1: hujan.
0: Keluar-keluar
1: sedia rumah. Hujan. Sedia payung, sedia jas hujan.
0: Habis ini beliin obat nih, belum sembuh dia ya.
1: Sedia hujan.
0: Sedia hujan.
1: Sedia jas payung. Sedia payung dan juga jas hujan.
0: Astagfirullah.
1: Ini kayak gue kurang minum air putih.
0: Kayaknya kan harus pakai poni yang tadi deh biar tambah pinter kayaknya.
1: Ya gak apa-apa, namanya juga opening ya.
0: Bener.
1: Kita masih latihan lidah ibaratnya.
0: Oh, latihan lidah. Jadi buat kamu nih healthy people yang mungkin keluar rumah tadi, mm-hmm, dan di rumah ya, coba cek lagi atap-atapnya, mm-hmm. Takutnya kalau hujan deras banget itu pasti bisa bocor tau.
1: Bener. Terus juga biasanya kalau di musim hujan suka ada aja tuh kayak ular di atap rumah gitu.
0: Ular siapa?
1: Ular
0: ini?
1: Kadut.
0: Ih, ada ular tuh.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight, hanya di Kiss FM.
3: Don't forget to catch our content in Instagram and TikTok @KissFM Bogor.

0: In the morning. With Awalista
1: and Noverina. Kalau dia katanya nahan buang angin sih.
2: Oke.
1: Okay. Sampai di mana beneran enggak bisa nahan, akhirnya gua akalin pakai batu.
2: Jadi kayak udah gitu gak cuma sekali kan buang anginnya kan.
1: Taunya lebih panjang.
2: Kamu kenapa keselak?
1: Taunya lebih panjang buang anginnya dibanding batuk ya.
2: Iya ya kayak gitu kan.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: it's Sunflare Science. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
6: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
5: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL.
6: Dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
5: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh.
6: Yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
5: Lalu ada Fakultas Kode Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
6: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
5: Farmasi,
6: Fisioterapi,
5: Ahli Gizi,
6: Kebidanan,
5: Keperawatan,
6: Profesi Bidan,
5: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
6: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
5: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
6: atau hubungi di 0822-1121-2278.
5: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
1: Grab your future with Medika Suherman University.
7: KC 93.4 FM.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Kayaknya pesugihan deh.
0: Tapi ngomongin kayak begitu, temen gue pernah nginep di rumah gue kan. Terus dia kalau tidur tuh emang suka ngelindur gitu kan. Ini ngelindurnya aneh banget. Pantesan bisa beli Mercy orang dia supplier pala babi.
2: Supplier pala babi gimana maksudnya? Seriusan?
0: Demi Allah, gue lagi di rumah gue gitu kan. Di ruang TV dia ketiduran gitu ya kan. Gue lagi main handphone. Pantesan bisa beli Mercy orang dia supplier pala babi.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau terlalu sering keramas bisa bikin rambut kamu makin rontok. Tapi faktanya, menurut penelitian dari Cleveland Clinic, keramas gak bisa bikin rambut kamu makin rontok kok. Justru, keramas ngebantu buat ngangkat minyak dan kotoran yang numpuk di kulit kepala kamu. Yang bikin rambut rontok biasanya bukan shampoo-nya, tapi pikiran kamu yang lagi stres, pola makan kamu yang lagi berantakan, atau hormon kamu yang lagi gak stabil.
2: This is KC 93.4 FM.

0: Flash News, Flash Hits. Only on TV Sound Flash.
1: Bu, beli sabun.
2: Iya.
1: Mau mandi ya, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Oh. Yuk diborong. Iya. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu.
2: Iya.
1: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10.000.
0: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
4: Oi.
3: Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: This is KISI 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
1: Oh,
2: gitu, ini jadi kolaborasi, ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
1: Memang menemukan nih tesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
1: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
1: Hidupnya gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
1: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
1: Betul. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idang gitu ya kayak. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: What do you want to listen to?
5: Hit music station.
1: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini. Kisi.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, dari produknya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
3: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang, Bogor. Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
5: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
6: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya drone yang ada di PT Mortar ini. Sebenarnya itu ada bocor di pipa itu yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
5: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
7: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si tabur itu keluar. Kita tanggung jawab sebenarnya. Jadi untuk kerugian materi dan keterangan secepatnya.
5: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
4: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebonbolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibatu.
8: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
9: Di sini sampai ke TP. Alhamdulillah buayanya udah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan. Lalu akan diserahkan kembali ke pihak.
4: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
10: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
3: Saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
10: Secara terpisah, dan Lanud Husein Sastranegara Bandung, Marsma TNI Irman Faturrahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait reaktivasi Bandara Husein Sastranegara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas. Menurutnya, seluruh sarana dan prasarana penerbangan saat ini masih dalam kondisi siap digunakan, termasuk untuk melayani pesawat tipe Boeing maupun Airbus.
11: Kesiapan kapanpun dibuka kami siap. Kami Lanud Husein Sastranegara intinya menerima secara positif untuk kemajuan dari Kota Bandung dan Jawa Barat pada khususnya.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
12: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kolil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Merta pada Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
13: Ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan saya itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya kiai itu sebetulnya sudah tidak ada.
12: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
4: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
14: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
15: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan loh. Dideng-dengnya.
14: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
16: Yang tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak bisa akan dipelankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu, jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan, namanya titipan ya. Jadi kami ya yang datang pasiennya aja udah alhamdulillah sih, udah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo, ada yang 30 kilo.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Emang di sekolah lu di sono enggak ada Urban Legend-nya apa dulu zaman lu di Banten, Bar?
2: Iya, Pawai Gombel.
1: Mah memang Urban Legend dari kapan tahu. Ini mah yang kekinian gitu istilahnya, yang di zaman lu di era itu penanda zaman lah gitu. Itu
2: Poling,
1: Sergepeng itu penanda zaman itu.
2: Betul.
1: Ada enggak? Cuman ini doang, Nenek Gayung doang.
2: Nenek Gayung. Hane yang enggak
1: kesan. Nenek Gayung kakek Canggul tuh enggak?
2: Nah, iya kakek Canggul, iya empat.
1: Kakek Canggul terus ada lagi nih Paman Ngarit katanya. Paman Ngarit, Bibi Nani.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka.
1: Hai Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras, gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor in the morning.
1: Agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Oh.

0: saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
6: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
5: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Soundflash.
6: Ah, bener banget. Karena di Soundflash ada podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.
7: Keep your daily with Kiss FM. Hits that never quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ya, ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan tuh.
2: Oh, penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan 9
1: bulan. Ibu menyusui.
2: Nama lagu ini. Menyusui.
1: Ibu mengandung. Oh iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: lagu-lagu Indonesia.
1: Cuma di Kisindo.
2: Eh, dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bio?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Lo. Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934 FM, all the music hits.
6: KC Nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
8: KC Nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
9: KC Nostalgia. Nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
8: Kisi Nostalgia.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811.
1: Itu nomor gua, kata gua kok mau nyebutin nomor
3: gua. Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: ya cuma di Kisindo.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua. Hai,
3: eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Bu, beli sabun.
6: Iya.
5: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
5: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10 ribu.
5: Masa iya?
6: Iya.
5: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10 ribu.
6: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Iya. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
5: Wah, bener banget, Bu.
6: Iya.
5: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. Dua kali lebih cepat bunuh kuman, dua kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
6: Eh, ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu?
4: Banyak.
6: Wah.
4: Mau berapa pack emangnya?
5: Borong semuanya deh.
4: Wow.
5: Makasih loh, Bu.
6: Iya, iya.
5: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 mili, cuma 10 ribu.
7: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Turn it up. Kiss the FM, all the music hits.

0: dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng. Terus iya buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih tolonglah gitu kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih?
2: Betul.
1: Oh itu kan, bener kan? Yeah. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: dari Wings Food.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kiss FM.
3: Keep your daily with Kiss FM. It's the number quit.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hits.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KC FM.

0: Yesus predika buat apa musiknya semua hit.
1: Healthy people, selamat sore. Yes. Kembali lagi beraktivitas setelah libur panjang.
0: Betul, terima kasih Mei.
1: Iya benar, Mei ke Juni nih.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Selamat datang di bulan Juni.
1: Betul sekali. Buat kalian gimana kabarnya hari ini guys? Setelah betul. Libur panjang, apakah bahagia?
0: Bahagia.
1: Walaupun saldo kayaknya menipis ya.
0: Pasti ya, karena kita tahu sekarang belanja nggak cukup 50 ribu.
1: Iya benar, lo ke supermarket aja 150 ribu.
0: Betul,
1: itu wajib.
0: Itu cuma dapat 3 biji.
1: Benar. Tetap semangat ya guys ya. Semangat ya. Mencari cuan lagi. Hari ini kita temenin pokoknya. Betul. Sampai jam 7 malam nanti.
0: Betul, dari Selasa ini.

0: 94.4 FM.
1: Welcome to Japan.
2: Hi Dit,
3: gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delisi ya.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
6: Dari Wings Food.
7: Hai.
6: Hai.
7: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
7: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
7: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
7: Iya.
6: Gimana?
7: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
9: KC 93.4

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin...
2: Tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat sama sapi sih nih.
1: Sapi ada bulunya apa?
2: Ya, sapi ada bulunya lah.
1: Sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya?
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi...
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Dia kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Pink!
1: Oh iya.
2: Phoenix baborong!

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Mon, agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu. Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: hit music station.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: KCFM, all the music hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng. Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, bener kan? Yeah. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight. Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, all the music hits. KCFM.

0: Yesus pergi ke Wadafa musiknya semua.
1: Ya, sampai apa Tulus dengan Nala. Gue gak tahu kenapa lagi seneng lagu Tulus yang ini tuh, Nala.
0: Nala?
1: Iya, Nala.
0: Oh.
1: Kayak enak, tapi gue sebenarnya belum meresapi si artis sesungguhnya lagu itu apa.
0: Betul, masih mencari tahu yang lebih pol, iya, tapi
1: betul.
0: Tulus memang tidak pernah gagal.
1: Betul.
0: Membuat ataupun menyanyikan.
1: Betul.
0: Lagu.
1: Betul.
0: Cinta pasti.
1: Gak mesti cinta gak sih dia tuh kayak,
0: iya,
1: tentang
0: tapi
1: kehidupan.
0: Tapi kan tetap cinta-cintaan.
1: Iya benar.
0: Cuman ada ini, ada apa ya, majas-majas evenismenya.
1: Apa tuh? Gue taunya majas hiperbola doang lagi. Lupa gue itu pelajaran SD
0: sepatu,
1: tuh.
0: Ya kan,
1: oh
0: gajah.
1: Iya benar. Jadi ya kan? Pengandaiannya itu indah ya.
0: Betul.
1: Betul. Majas pengandaiannya begitu.
0: Terus windu.
1: Swindunya tuh, kata swindu tuh kayak jarang banget gak sih lu dengar?
0: Berapa lama sih?
1: 8 tahun.
0: 8 tahun.
1: 8 tahun.
0: Wih, lama banget.
1: Kayak kenapa harus 8 ya? Kan ada 10 gitu. 8 tuh tanggung gitu maksud
0: betul,
1: gue.
0: Betul. Kalau 10 tahun enggak ada kata-kata ininya.
1: Iya kali, dekade, satu dekade.
0: Satu dekade.
1: Betul.
0: Sudah satu dekade.
1: Sudah satu dekade.
0: Enggak enak,
1: enak. Enak ya, betul.
0: Iya, kan?
1: Anyway, ini kita lagi ngalor ngidul karena masih kebawa hawa-hawa libur panjang kemarin, guys.
0: Gimana healthy people ya? Kemarin sudah libur dari hari Rabu ya.
1: Rabu.
0: Rabu Idul Adha, mm-hmm. Terus juga cuti bersama. Terus di hari Senin kemarin ya kan libur panjang dan Bandung lagi-lagi menjadi magnet dari pariwisata.
1: Bener, gak mesti banget. Bandung. Jadi kemarin tuh gue keluar, Van. Jadi kemarin tuh gue sempet keluar kan.
0: Apanya nih?
1: Maksudnya gue jalan-jalan, gue keliling kota Bogor.
0: Itu dong.
1: Gue padahal cuman ke arah Bogor Permai, Mancur. Itu macetnya luar biasa.
0: Wow.
1: Mungkin di hari terakhir orang-orang pada mau pulang ya kan. Karena gue keluar tuh sekitar jam 4 sore gitu loh.
0: Ramai banget pastinya.
1: Iya ramai banget, kayak wow, antusias orang-orang mungkin pengen jalan-jalan di Bogor.
0: Betul, gak apa-apa, selagi punya kesehatan, punya duit, jalan-jalan.
1: Bener, punya kendaraan, ya
0: kendaraan,
1: kan, punya duit.
0: Mm-hmm.
1: Apalagi besok pas banget tau, besok hari jadi Bogor ternyata di tanggal
0: 3 Juni. Oh iya, HJB.
1: Betul.
0: Hari jadi Bogor.
1: Betul, berarti besok bakal ada ini kah? Pawai-pawai
0: pastinya,
1: gitu.
0: Pastinya, pastinya.
1: Iya bener-bener. Jadi mungkin buat kalian yang sekolah tuh melewati jalur SSA biasanya.
0: Iya.
1: Mungkin mulai.
0: Libur gak sih biasanya kalau hari jadi Bogor?
1: Enggak libur. Enggak libur.
0: Liburkan dong Pak Wali.
1: Khusus ya. Bogor ya kan?
0: Iya. Biar anak-anak yang itu bisa ngikut, ikut serta dalam pesta rakyat itu.
1: Betul-betul untuk pawai ring-ringan ya.
0: Emang gak libur biasanya libur ya? Enggak ya?
1: Gue gak tahu nih apakah.
0: Gue lupa.
1: Gue juga gak inget, tapi gak libur kok. Soalnya anak gue besok masuk.
0: Kan TK.
1: Iya.
0: Pulangnya jam berapa?
1: Pulangnya jam 12.
0: Nah, masih bisa ikut.
1: Ya gak bisa karena gak pawai bisa, itu pagi.
0: Pagi. Oh iya, diliburkan aja pawai
1: pagi,
0: ya.
1: Pagi bener.
0: Apa harus saya menggantikan dulu?
1: Waduh, dukung Revan menjadi. Tapi ya senang ya guys ya. Jadi buat kalian mungkin kemarin udah sempat recharge, ketemu keluarga, teman-teman, pacar, terus mungkin sahabat-sahabat lama.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul, pastinya nyate ya di jadwal-jadwal kemarin tuh pastinya lagi pada.
1: Sumpah gue gak nyate.
0: Gue juga.
1: Gue gak nyate.
0: Gue beli, gue malah.
1: Gue gak nyate, gue gak makan daging.
0: Gue, kebodohan gue adalah kemarin makan steak.
1: Pinter sekali nah, di hari Idul Adha.
0: Kenapa gue makan steak ya?
1: Di hari Idul Adha?
0: Enggak, besok-besoknya.
1: Oh, tapi lu dapet gak?
0: Daging masih banyak.
1: Tapi lu
0: mertua kan.
1: Oh iya bener.
0: Kenapa gue beli steak ya kata gue.
1: Iya,
0: pas gue udah makan. Ih, kayaknya di salah.
1: Iya.
0: Jajanan gue.
1: Oh, kalau gue ini. Oh, kalau lu beli steak. Kalau gue beli apa coba? All you can eat.
0: Daging juga kan?
1: Daging juga. Dan gue baru ingat, oh iya benar pas lu ngomong itu Hamin satu Idul Adha atau hari H Idul Adha gitu ya guys. Gue keluar, ya kan, gue makan keluar sama temen gue. Kita makan all you can eat.
0: Daging. Itu benar.
1: Nice.
0: Itu kesalahan yang hakiki menurut
1: Iya benar.
0: Kok sama bini gue kenapa kita beli daging?
1: Iya lagi, gue juga baru sadar kenapa gue makan all you can eat ya.
0: Daging ya?
1: Di hari libur Idul Adha. Ya elah.
0: Lupa gue.
1: Iya benar-benar. Tapi boleh ya guys ceritain mungkin ada kebodohan yang kalian lakukan kemarin atau keseruan.
0: Betul.
1: Selama liburan kemarin biar kita bisa
0: ketawain cerita bareng.
1: Benar, kebodohan itu.
0: Itu benar-benar absurd kenapa gue beli steak ya.
1: Langsung aja guys.
0: Banget.
1: WhatsApp ke kita di 0877 80 934 sambil request lagu juga boleh.

0: Turn on the light, we'll be right back.
1: Kisi FM.
2: Wow. Eh, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek.

0: yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mie Sukses isi dua.
0: Dari Wingsport.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Ini kayak anaconda, kemarin kayak tuh di, piton.
2: Di blog gue ada ular gede banget, segede paha lu kayaknya.
1: Masa?
2: Iya, terus dia ngambilin ayam warga-warga gitu.
1: Oh, itu biasanya ini ular piton.
2: Nah, tapi si bapak yang ngambil ini, tetangga gue, santai banget ngambilnya. Iya, karena dia tahu itu tidak beracun.
1: Iya, cuman kan dia.
2: Cuman kaki dia kelilit.
1: Ah, emang ular punya kaki?
2: Iya, maksudnya kaki dia, kaki si bapak.
1: Oh, gue kira ular punya kaki. Itu bukan ular. Itu mau maling kalau punya kaki.

0: Hit Music Station.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
4: Apalagi

0: daging sekarang ekstra 20%.
1: Ekstra 20%?
0: Iya, nih gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
1: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: KCFM, musiknya semua hits.

0: KC 94FM.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, Glitz.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh. Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
4: Soyami gelas,
1: we love it so much.
6: Di FM yang daily hit playlist non-stop.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Tiba-tiba si anaknya udah hanyut ke tengah laut.
0: Wow, serem banget ya.
1: Cuman karena untungnya itu balonnya itu pelampung ya, maksud gua. Pelampungnya itu yang dimana kan dia tuh naik di atasnya. Jadi dia tuh meluk si leher unicorn gitu kan. Akhirnya sampai ditemuin sama kapal feri. Untungnya kapal ferinya tuh langsung eksekusi, diselamatin. Dan lu tahu itu anak evakuasi. Gua tadi bilangnya apa?
0: Gue juga nggak tahu lagi. Gue saking mendengarkan cerita dramatis ini sampai nggak tahu loh eksekusi.
1: Gagal.
0: Astagfirullahaladzim. Dibunuh dong, bukan ditolongin, dieksekusi.
1: Maksud gue evakuasi. Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KISI FM. This is KISI 93.4 FM.

Lady Jack.

0: Hit Music Station.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megandomania?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
1: Wah.
2: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
2: Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscan.
4: Welcome to
5: Japan. Hai Dit, gue habis dari Singapura nih.
4: Wah,
5: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Ada Delicia.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
5: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
4: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
1: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
7: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
8: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor Good Morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Baling-baling bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak,
2: satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya? Kobocan.
1: Iya.
2: Yes. Kobocan enggak?
1: Kobocan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako.
1: Magicom.

0: indahmu. Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata
1: ada
2: toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan, pace
2: penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh menua hampir 9 bulan lebih cepat. Ih, 9 bulan lebih cepat loh.
2: 9 bulan.
1: Ibu menyusui.
2: Tahu nggak lagu ini?
3: Menyusui.
1: Ibu mengandung.
2: Oh
1: iya benar.
2: Gimana?
1: Oh iya kata gue.
2: Gimana sih yang menyusui?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
4: Only on KCFM, all the music hits.
5: Wanna get closer with us? Catch our content in Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kamu masih mendengarkan Afternoon Delight
3: bareng Dera dan Revan sampai jam 7 malam.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Bulunya tuh jadi halus, kayaknya abis kerimbat apa gimana, gue kagak ngerti, ya kan? Dan pakai bajunya tuh lucu-lucu, coy.
0: Apanya?
2: Sampai dipitain si kambing sama dombanya.
0: Berarti cantik-cantik dong, ya?
2: Ih, cantik-cantik, mau.
0: Mau. Kalau dulu kan ada orang kayak, lu mama bedak di kambing dibedakin juga mau.
2: Iya,
0: nih, ada nih, beneran nih.
2: Jokesnya beneran, jadi kenyataan.
0: Lu mau sama siapa juga mau, sama bedak dikambingin juga mau lu.
2: Tapi ini juga yang bisa dibilang apa coba?
0: Apa tuh?
2: Aduh domba, in real life tuh ternyata ada juga.
0: Aduh domba, aduh domba,
2: domba di adu.
1: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.
3: KCFM, Bogor.

0: semua hit.
1: Sempurnanya aku. 18.57 guys, waktu kita pamit. Thank you.
0: Betul sekali healthy people, thank you udah dengerin dari jam 3 tadi. Tapi buat kamu yang mungkin yang suka menutupi plat nomornya ya. Karena bakal ada apa namanya?
1: Operasi Patu
0: 2026 dalam waktu dekat ini nih healthy people ya.
1: Betul.
0: Dan karena salah satu pelanggaran yang menjadi incaran adalah kendaraan yang plat nomornya sengaja ditutup untuk menghindari etle.
1: Betul. Dan ini nanti operasinya bakal digelar di tanggal 8 Juni guys, 6 hari lagi ya. Sampai 21 Juni. Jadi buat kalian yang platnya masih bodong-bodong, cepetan diurus deh.
0: Nah buat ya, bapak polisi juga yang gak pakai platnya juga ditilang dong.
1: Iya benar. Ya, jangan yang cuma ditutupin.
0: Iya loh, jangan tebang pilih.
1: Tebang pilih.
0: Modong ditebang dan dipilih.
1: Ya udah pokoknya sedikit informasi gitu aja ya guys ya. Kalau gitu kita ketemu lagi besok di jam dan program yang sama. Di Rafa pamit.
0: Rafa pamit.
1: Bye bye and good night.
0: Bye.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Dan ini tuh namanya Blue Moon, dan ini tuh bisa disaksikan di beberapa belahan dunia, kayak di Eropa.
3: Di Cibinong kelihatan
2: gak? Asia, Australia, Afrika. Masuk dong. Cuman gak tahu nih apakah nanti langitnya bakal clear atau enggak.
3: Clear?
2: Maksudnya
3: maksudnya keramas lu.
2: Maksudnya minim populasi. Minim populasi.
3: Kayaknya awalnya minim populasi deh. Orang-orang pada kemana sih?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KIS FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
3: Kisi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Kisi FM, hit music station.

0: Bogor in the morning with Paulista and Noverina.
1: Kalau kan 2009 tukang cilor udah robot. Udah robot tukang cilor.
2: Iya.
1: Terus abangnya di pinggir doang ini teknisinya gitu.
2: Teknisi betul.
1: Duduk doang dia, yang lainnya mah robot.
2: Betul. Speaker tahu bulat bukan tahu bulat lagi gitu.
1: Wih, speaker tahu bulat di langit sekarang.
2: Tofu circle
1: gitu. Enggak dong, masa berubah Inggris. Kan dulu teknologi yang berubah bukan bahasa. Mana sih lu?
2: Siapa tahu.
1: Masa tofu circle. Gocak banget tofu sih.
2: Dadakan apa bahasa Inggrisnya?
1: Hah?
2: Dadakan.
1: Suddenly.
2: Suddenly.
1: Tofu circle. Fried suddenly. Digoreng dadakan.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: your night, your music. Kizzy drops down on Kizzy FM.
1: Hi healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap
1: baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: di rumah gue banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Hi healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medika Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini. Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
2: Beli nasi uduk.
1: Tetot.
2: Bikin kopi ya?
1: Tetot.
2: Apa dong? Nguras toren.
1: Tetot.
2: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
1: Yang benar? Dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi only on Kissy FM. Kissy FM, it music.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Di kantor dimanapun kalau masih ada yang debat bubur diaduk dan tidak diaduk, teriakin aja. Kurang informasi gitu.
2: Tapi dari seluruh masyarakat Indonesia yang mendebatkan hal ini, ada beberapa orang yang tidak pernah berdebat tentang hal ini.
1: Masa?
2: Iya.
1: Siapakah dia?
2: Penjual buburnya.
1: Penjual buburnya. Bodo amat lo mau diaduk, mau gak diaduk, lo mau kasih ke siapa apa, mau lo banting, mau lo kuat.

0: From graphic to chill mode, Easy Drop Zone, gotcha.
1: Kenapa lu dari tadi senyum-senyum sendiri? Lagi ngapain sih, Dok?
2: Ini, Wi, gue lagi chattingan sama cewek. Cantik banget. PDKT-an gue dari dating apps. Ahai.
1: Hati-hati lu kalau kenal orang dari dating apps. Kadang-kadang suka nipu tahu. Bisa aja kan dia pakai identitas orang lain buat nipu lu.
2: Slow aja, Wi. Gue udah kenal dia sebulanan kok. Ya, walaupun gue belum pernah ketemu langsung sih. 2 hours
3: later. Wi, gue kena tipu nih. Dari PDKT-an gue yang kemarin di dating apps. Gara-gara dia bilangnya mau minjem uang dan bakal dibalikin.
1: Gak
3: lama kemudian akun gue semuanya diblokir dan dia hilang gitu aja. Duh, gimana nih, Wi?
1: Tuh kan, gue bilang juga apa, Dok? Hati-hati, sekarang tuh banyak scam. Termasuk dari dating apps. Banyak tahu sekarang pakai identitas orang, tapi malah digunain buat kejahatan.
3: Iya deh, Wi. Gue gak mau lagi ketipu dari dating apps.
1: Ya, berarti lu jomblo lagi dong, Dok.
3: Gak apa-apa deh, kan masih ada elu, Wi.
4: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penipuan di media sosial. Karena diatur pada pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat untuk mengelabui orang lain dengan maksud untuk memperoleh sesuatu barang atau uang dapat dihukum dengan pidana penjara. Jadi, jangan mudah percaya sama orang yang lo temui di media sosial ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KCFM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Kayak pergantian kalender Jawa ya kan, menurut kepercayaan Jawa. Jadi banyak yang salah tafsir, katanya nyangkanya itu barengan sama satu Muharram.
0: Oh, beda.
1: Padahal beda, beda sehari. Jadi satu Muharram dulu di tanggal 8, baru
0: besoknya satu Suro.
1: Betul, di tanggal 9. Gitu, jadi banyak mitos-mitos kepercayaan-kepercayaan ya kan.
0: Berarti gue harus mandi kembang nih. Kan biasanya begitu, mandiin apa namanya kalau di Jawa tuh
1: Bunda Pusaka.
0: Bunda Pusaka.
1: Bunda Pusaka. Maksud gue Benda Pusaka.
2: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.
3: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Healthy people, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @sentramedicahospital.cibinong, @sentramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
2: Isi nostalgia.
3: Wah, ini baru lagu.
4: Isi nostalgia.
3: Tuh kan, ini enak.
5: Isi nostalgia. Nostalgia.
2: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
6: Kisi Nostalgia.
3: Kayak gini nih yang gue mau.
7: Kisi FM, it music station.

Hey guys, let's check our YouTube channel at KC93.4 FM.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM Bogor. Good morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul.
1: Vizi.
2: Oh, Vizi. Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti.
1: Susi. Kata tapi benar kan?
2: Susi.
1: Enggak benar kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: New Beats, Maximum Feels. This is Kiss It Drop Zone.
1: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
2: Hah?
1: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
1: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
1: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
1: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
1: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. KC FM, hit music.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih Healthy People ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8.000 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
2: bilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Hai healthy people, ternyata layanan kanker yang lengkap dan berkualitas gak cuma ada di Jakarta aja loh. Ya, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Layanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.

0: Bogor in the morning with Awalista
1: and Noverina. Terus dari Juna katanya gak boleh lama-lama kalau mau balikin duit.
2: Ya.
1: Minjem aja spoken, giliran ditagi kayak ayam sayur.
2: Ayam sayurnya ini loh, ayam sayurnya kayak gitu dong.
1: Kan ekspresi orang gak bisa denger.
2: Enggak, ini kan suaranya yang kayak sana.
1: Petantang, betenteng. Giliran ditagi kayak ayam sayur. Gue gak percaya kok bisa bersuara itu. Tantang betenteng, nanti lagi utang ayam sayur.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
2: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
1: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Dimana-mana, obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
2: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
1: Lah, sumbernya aja gak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
2: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
1: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya, jangan langsung percaya aja.
2: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
3: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hit.
4: Kisi FM, hit music station.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lurus.
1: Oh, masih lurus.
0: 100 meter belok kanan.
1: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
0: Belok kanan.
1: Loh, kanan.
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissin 94 FM, All the Music Hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
2: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
2: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
2: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
2: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
3: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: Edisi Nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Edisi Nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Edisi Nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue

0: Sam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
1: Duh, belum nih.
0: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
1: Loh, kok bisa begitu sih?
0: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
1: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau, Rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
0: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit. Langsung beres deh.
1: Ya, ngeyel banget lu. Yaudah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
2: Nah, healthy people, pasal suap-penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
3: Oh boy.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. KC Nostalgia hanya di KC FM, musiknya semua hits.
1: KC Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Gak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba, nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain sih lu? Liatin HP mulu.
1: Ini nih, gue lagi nyari obat yang katanya bisa nyembuhin semua penyakit.
0: Ih, mana ada obat yang bisa nyembuhin semua penyakit? Di mana-mana obat itu cuma bisa nyembuhin satu penyakit doang.
1: Ada tahu? Tadi gue liat di Fakta Banget Kor, katanya beneran ada.
0: Lah, sumbernya aja nggak jelas gitu. Coba cari faktanya di sumber yang jelas dulu.
1: Hehehe, iya deh. Ternyata cuma berita hoax.
0: Tuh kan, makanya kalau baca berita itu cek dulu kebenarannya dan langsung percaya aja.
1: Iya, tapi kira-kira obat patah hati apa ya?
2: Healthy people, jangan gampang percaya ya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Karena berita hoax bisa saja merugikan orang lain loh. Maka dari itu, ayo kita cegah berita hoax dengan cek kebenaran berita yang kita baca ya. Yuk, sharing before sharing.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh KISI 93.4 FM, musiknya semua hits.

TMC 93.4 FM, all the music hits. Skies are crazy.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya?
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: It was just like a song when we were young.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, ndak?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gue sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, ndak. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gue mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, ndak. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang. Atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Ih, tapi gue tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gue temenin move on.
1: Ih, siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 93.4 FM, musiknya semua hit. Kissing.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
0: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
2: Isi nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini.

0: boundary. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Lurus.
2: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
2: Loh, kanan.
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya. This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
2: Betul, gitu. Keren banget ya.
1: Keren banget. Jadi nanti kan kita memang saat ini aware-nya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
2: Betul,
1: ya
2: untuk bisa terurai. Urai.
1: Betul sekali. Dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya? Pestalotiopsis microspora.
2: Dan sementara gitu. Itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu nggak sih katanya makan makanan yang pedas itu bisa bikin kita ketagihan. Tapi faktanya yang bikin kita susah berhenti makan pedas itu karena mengandung endorfin yang bikin kita ngerasa lebih seneng. Tapi jangan sering-sering ya healthy people, karena bisa nyebabin sakit mah dan usus buntu. This KC 93.4 FM.

0: Bogor in the Morning with Awalista and Noverina.
1: Itu cerita nyata dia dari temannya. Dan kalau emang yang temannya itu memang ya begitu yang kayak di lagu. Betul. Gitu. Cuman kan bisa interpretasinya kan bisa luas gitu.
2: Interpretasi. Interpretasi.
1: Iya benar, bisa universal, bisa.
2: Apa? Apa nih? Liriknya.
1: Termasuk logi.
2: Bukan yang pasti yang terakhir ya.
1: Hah?
2: Jangan salahkan pahamku kini tertuju. Fals lagi. Maaf ya Bang Ari.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy,
4: Mau
3: dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Masa iya?

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah nggak sih minum susu di malam hari? Katanya sih biar bisa nambah tinggi. Tapi faktanya, asam amino yang di dalam susu bisa menjadi energi cadangan saat kita tidur loh.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari, dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Oh, jadi nariknya ke, oh,
1: betul, jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih malam, tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul-betul. Ini menurut gue sih lebih orang banyak gak enakan ya.
2: Misalkan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Gitu. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau punya emosional ya bacanya?
2: Eh buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih enggak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya, healthy people.
2: This GC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Paulista and Novena.
1: Oh, gitu. Ini, jadi ada kolaborasi ya? Dua university jadi, gitu.
2: Memang menemukan spesies undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
1: Undur-undur tau.
2: Gak pernah maju tuh dia.
1: Gak pernah maju.
2: Hidupnya dia. Gak pernah maju itu.
1: Iya, selalu mundur.
2: Undur-undur ini
1: mundur ya. Tapi berhasil.
2: Tuh. Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya hidang gitu ya. Ini ya Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?

suka tidur siang. Tahu nggak sih kalau katanya kelamaan tidur siang itu nggak bagus? Tapi faktanya kita perlu tidur siang cukup 20 menit agar lebih fresh pas kerja. Tapi jangan kelamaan tidur siang juga ya, healthy people. This KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizy.
1: Oh, Vizy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Siapa?
1: Tapi enggak tahu benar kan?
2: Susi. Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KIS FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, siapa nih yang suka ngalamin insomnia? Nah, kebanyakan orang yang insomnia itu pasti sering minum obat tidur kan? Tapi ternyata itu gak baik loh dan bisa bikin ketergantungan juga. Daripada ketergantungan obat, mending rutinin olahraga agar insomnia mu teratasi, healthy people. This is GC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor, Good Morning.
1: Tapi kalau ngomongin,
2: tapi bulunya aneh.
1: Hah? Bulunya aneh?
2: Ya bulunya bulu sapi. Gak ngeliat apa sapi sih nih?
1: Sapi. Sapi ada bulunya apa?
2: Sapi ada bulunya lah.
1: Sapi ada bulunya?
2: Ada bulu.
1: Kambing kali ada bulunya?
2: Kambing juga, sapi juga.
1: Oh iya, sapi ada tapi.
2: Sapi kan gak langsung kulit itu.
1: Iya sih, bulu.
2: Ada bulunya itu.
1: Bulunya kayak kucing Phoenix ya?
2: Iya.
1: Itu baru.
2: Phoenix. Kucing.
1: Pink. Oh iya.
2: Phoenix baborong. Ngaco lo.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, tahu gak sih kalau katanya air hangat bisa turunin berat badan? Faktanya, suhu air nggak berpengaruh loh, karena air tidak mengandung kalori. Kalau mau turunin berat badan, jangan lupa banyak minum air putih sama olahraga ya, healthy people.
2: This KC 93.4 FM.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Selamat pagi, good morning everyone, and welcome back di Bogor in the morning.
1: Yes, betul.
0: Di hari Rabu 3 Juni 2026, balik lagi bersama Noverina dan Almond Rista. Kita temenin sampai jam 10 pagi seperti biasa, yang menikmati San Mori di 0877-80-934 atau DM di Instagram kita guys.
1: Boleh
0: di @siapembogor, dan nanti kita bakal balik lagi, tetap stay tune di Bogor
1: in the morning.

0: Fresh Meat, Fresh Morning.
1: Bogor in the Morning.
2: Bogor in the Morning on Easy Apple.
3: Hai Dit,
4: gue habis dari Singapura nih.
3: Wah,
4: laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisia ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Yaudah Net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
7: Bu, beli sabun.
6: Iya.
7: Mau mandi, sabun habis.
6: Sabun Nuvo Family kan?
7: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
6: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
7: Masa iya?
6: Iya.
7: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
6: Ih, beneran. Oh. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
7: Wah, bener banget, Bu.
6: Iya.
7: Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
6: Banyak.
7: Wah.
6: Mau berapa pack emangnya?
7: Borong semuanya deh.
6: Wow.
7: Makasih loh, Bu.
6: Iya, iya.
7: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
6: Nuvo Family, perlindungan 2 steps ahead.
8: Sweet on, and you know. Easy FM, all the music hits.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Good morning everyone. Selamat pagi. Welcome back di Bogor.
0: Ya, betul.
1: In the morning.
0: Betul sekali.
1: Dari Rabu 3 Juni 2026.
0: Benar.
1: Hari Rabu yang seperti terasa seperti Selasa, Selasa terasa seperti Senin kemarin.
0: Benar.
1: Betul sekali.
0: Rasanya kemarin itu Senin ya.
1: Betul.
0: Dan sekarang udah Rabu.
1: Rabu, betul sekali. Sudah mau di pertengahan pekan lagi, jadi semangat lah pokoknya.
0: Ya, betul. Di beberapa hari yang terasa cerah sekali, tidak ada gerimis, tidak ada hujan.
1: Betul. Tapi seharusnya sudah summer ya.
0: Belum ya,
1: Juni,
0: kita Juni, siap-siap.
1: Juni, Juli, Agustus harus sudah summer.
0: Siap-siap untuk itu, menghadapi apa?
1: El Nino. Betul. Bukan Lelma Nino.
0: Bukan Nino. Bukan Nino Kayam, bukan ya.
1: Bukan. El Nino yang katanya kan diprediksi ya begitulah ya guys, lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya. Cuman untuk Bogor ya seperti biasa ya, punya cuacanya tersendiri.
0: Bener.
1: Gitu Bogor, betul sekali.
0: Dia tidak mengikuti tren.
1: Betul.
0: Trennya panas di Bogor hujan weh.
1: Kan Bogor kan Edinburgh-nya Indonesia. Bener. Kan. Gue nggak tahu sih kayak kenapa banyak yang lumayan culture shock juga gitu yang datang ke Bogor. Kayak mungkin yang apa ya kayak beneran kerja di Bogor gitu ya, terus kayak daerah asalnya pokoknya intinya ya, ya, dari Bogor gitu.
0: Apa cuacanya?
1: Betul, gue liat di VTVT di TikTok gitu ya, terus kayak mereka tuh beneran se-culture shock itu gitu. Kayak mereka daerahnya dingin juga, tapi kayak di Bogor tuh ya terserah dia deh pokoknya. Cuacanya kadang dingin banget kan.
0: Kadang panas ya.
1: Kadang panas, iya betul. Kayak apa namanya, kayak ada yang kaget juga kayak, oh ternyata panas ya Bogor tuh ya, maksudnya masih panas banget gitu. Itu tapi cuman ya hujan. Hujannya itu yang gak bisa diprediksi
0: itu
1: aja.
0: Itu susah tuh, paling susah. Udah gitu hujannya juga setengah-setengah lagi.
1: Iya betul.
0: Kota sama kabupaten tuh beda-beda hujannya.
1: Beda guys.
0: Di sini hujan, di Bogor belum, di kota Bogor belum tentu.
1: Masih satu kota aja masih belum tentu sama itu.
0: Iya.
1: Cuacanya. Kayak di satu kabupaten masih belum tentu.
0: Bener.
1: Sama kan.
0: Iya, tapi ini ada yang mau disamain semuanya ya.
1: Oh iya benar, ini mau disamain seluruhnya. Dan nanti akan berlaku wajib ya.
0: Yep.
1: Untuk kalian yang baru mau registrasi kartu SIM guys. Jadi nanti per 1 Juli 2026 apa ya, kayak seperti yang kita tahu ya, kalau kita regis SIM kan pakai KTP kan. Pakai NIK maksud gue. Nah tapi sekarang nanti di 1 Juli, per 1 Juli itu nanti registrasi SIM cardnya harus wajib verifikasi wajah.
0: Oh gitu.
1: Iya betul. Jadi nanti SIM di Indonesia ya, ini menggunakan teknologi terbaru sih, teknologi biometrik ya, yaitu membutuhkan verifikasi wajah guys.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti nanti kita registrasinya gak via SMS dong? SMS tuh liat.
1: Nggak mungkin lewat SMS ya.
0: Kayaknya tiap itu ya dari provider masing-masing kali.
1: Betul. Mungkin
0: dari apps ya.
1: Mungkin dari apps.
0: Kayak semua udah punya apps kan? Nggak ada yang nggak punya apps.
1: Ada ya? Deh, kayaknya. Iya deh. Setiap ini makan maksudnya setiap ya,
0: provider.
1: Provider.
0: Semua punya deh.
1: Iya, setahu gue ada semuanya.
0: Ada semua gitu. Jadi mungkin lewat situ ya.
1: Bisa lewat situ, betul sekali.
0: Ini regulasi dari Komdigi, yang dibikin Komdigi.
1: Betul. Jadi nanti data kita di kependudukan Dukcapil itu nanti disinkronisasikan sama wajah kita yang kita tampilkan ketika kita daftar SIM tersebut guys. Gitu, nanti jadi kayak ya kayak verifikasi dua langkah tapi ini pakai biometrik wajah aja gitu. Jadi kayak kita daftarinnya NIK ini bener gak nih kita sebagai pemegang NIK tersebut gitu. Itu sih pada intinya tujuan dari si Komdigi adalah untuk itu, untuk menghindari penipuan digital, untuk menghindari spam call, phishing, sampai penggunaan nomor-nomor bodong.
0: Nomor bodong.
1: Betul. Seperti itu. Cuman ini menimbulkan banyak pro dan kontra ya, sudah pasti.
0: Okay.
1: Dari masyarakat ya kayak mempertanyakan untuk keamanan digitalnya. Seperti itu.
0: Tapi pemerintah memastikan bahwa data wajah pengguna gak disimpan oleh operator seluler maupun kementerian. Katanya gitu.
1: Katanya seperti itu.
0: Pas itu kemana berarti?
1: Iya berarti ke mana? Iya juga ya.
0: Hilang aja kali ya kayak Thanos.
1: Betul. Ya cuman verifikasi selesai, udah.
0: Ya tapi ini berlaku untuk kartu SIM card baru ya.
1: Yang baru, betul sekali. Jadi kalau lo nanti per 1 Juli beli SIM baru, nah itu baru wajib verifikasi pakai wajah.
0: Mungkin nanti yang lama-lama mungkin ada penyesuaian kali ya, mungkin ada informasi kali ya.
1: Yes, betul-betul. Entah mungkin verifikasi ulang, gue ngerti ya. Iya
0: kan, gak tahu ya itu ya.
1: Betul. Soalnya waktu transisi dulu kan
0: dari ini, dari SIM card ke
1: pakai NIC.
0: Bukan, dari SIM card ke ini juga penyesuaian kan?
1: Dari SIM card ke
0: yang kecil.
1: Oh, eSIM apa?
0: Apa nano card
1: itu? Oh, nano card. Iya, betul betul betul. Iya ya. Dulu iya, tuh kartu SIM gede-gede banget.
0: Gede-gede banget kan?
1: Gitu. Iya benar benar benar. Gue ngerasain tuh dari yang beneran gede banget, terus lama-lama mikro.
0: Mikro.
1: Terus ke nano.
0: Sekarang. Kalau nano tuh beneran kuningannya doang kan?
1: Betul, si tembaga.
0: Kalau eSIM tuh apa?
1: eSIM itu ya kita enggak ada kartu fisik ya.
0: Enggak ada kartu fisik.
1: Jadi dia udah di handphone kita.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, sekarang kan kayak lagi digempurin juga kayak silakan pakai eSIM gitu ya. Sebenarnya untuk apa ya, kayak menghindari kartu fisiknya hilang.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Terus kayak amit-amit handphonenya tercuri kan, nanti data seluler-selulernya kan. Maksudnya kalau handphone kita tercuri kan masih
0: fisiknya, si kartunya ikut hilang juga kan.
1: Iya.
0: Maksudnya
1: betul.
0: Ikut kebawa juga gitu.
1: Betul ya. Betul. Dan kayak apa, kayak bisa diakalin kartu fisiknya dicopot kan. SIM-nya maksudnya. SIM kartu dicopot. Kalau eSIM kan enggak bisa. Jadi kayak data selulernya nyala terus gitu.
0: Iya iya iya iya.
1: Seperti itu. Cuman gue belum tahu sih, gue belum coba eSIM ya. Seperti itu. Tapi banyak yang kayak worth it.
0: Kalau keluar negeri biasanya pada pakai eSIM ya?
1: Betul, ada yang pakai eSIM juga. Iya
0: kan,
1: betul.
0: Supaya menyesuaikan kan?
1: Betul, betul. Itu juga beda-beda ya providernya ternyata ya. Terus kayak mahal juga guys, ada negara-negara yang beneran
0: Si
1: kuotanya ya. Betul, betul mahal banget gitu. Kayak di sini lumayan. Di sana juga lumayan. Lebih mahal juga gitu. Seperti itu. Gue ngerasain banget ya, kayak dulu beli SIM sebulan sekali tuh ganti. Karena dulu belum ada verifikasi NIC gitu kan.
0: Iya, betul-betul. Dulu gak ada dulu.
1: Karena dulu yang kayak kita beli tuh untuk kuota sekali pakai aja. Bener, dulu banyak banget kan, bener, kayak gitu kan. Ya gue inget banget. Yes, betul sekali.
0: Ya kita tunggu aja nanti apa namanya?
1: Per 1 Juli.
0: 1 Juli ya.
1: Yes, betul.
0: Dan kita juga tunggu untuk nomor-nomor yang lama. Apakah ada penyesuaian dari kebijakan ini?
1: Betul, ya. Betul sekali. Tapi kalau emang tujuannya biar gak ada ya phishing dan yang lain-lain.
0: Biar gak, ini gak ada nomor-nomor
1: spam.
0: Karena sekarang jadi kalau pakai semuanya pakai itu, jadi kan gak bisa ya kalau satu orang punya dua nomor kali ya.
1: Kalau gak salah satu NIC tuh maksimal berapa ya? Kalau gak salah maksimal 3 atau 5
0: nomor,
1: gitu. Ya. Iya betul. Jadi kayak gak bisa lebih dari 5 gitu. Gitu. Jadi ada maksimal lo satu NIC itu punya berapa nomor.
0: Iya.
1: Kayak gitu guys. Jadi mungkin di semoga di masa depan tidak ada spam calls. Spam call itu ya, yang entah dari mana itu nomornya.
0: Betul sekali.
1: Kayak gue lebih mempertanyakan dapat nomor kita dari mana sih itu ya mereka.
0: Ah itu kan udah sering di X.
1: Iya benar.
0: Data kita bocor semua.
1: Benar. Tapi kalau
0: tahu bocor nggak pakai nodrop kali.
1: kalau ngomongin 10 tahun ke belakang dulu gamblang banget nulis nomor-nomor kita di wartel ya.
0: Di duit tahu. Temen gue pernah ada yang sengaja beneran nelfon yang ada di terus di duit itu.
1: Di duit.
0: Iya.
1: Oh iya beneran.
0: Dan lanjut SMS-an gitu-gitu.
1: Oh iya.
0: Iya waktu itu kalau nggak salah orang Palembang apa pokoknya.
1: Jauh banget.
0: Gimana lo ceritanya si uang itu dari Palembang bisa nyampe ke ke sinilah
1: ke Bogor ya?
0: Gitu.
1: Jauh
0: berarti
1: banget,
0: kan perpindahan tangannya kan ya.
1: Oh, iya benar.
0: Jauh juga.
1: Mungkin itu. Dari pedagang dari apa?
0: Dicoba ternyata orang Palembang katanya. Kocak loh.
1: Iya benar dulu secara gamblang.
0: Iya kan.
1: Kita tulis di wartel, di Facebook kita tulis.
0: Di duit.
1: Benar.
0: Paling sering di duit sih gue sering lihat.
1: Dia sih di duit sih, di duit sama di tembok-tembok. Ya, di tembok-tembok bener, warnet,
0: bener.
1: Tembok-tembok wartel.
0: Di poster jalanan biasanya.
1: Benar. Apa itu privasi dulu ya?
0: Enggak ada itu.
1: Benar.
0: Nah, mungkin beda zamannya kali ya.
1: Beda. Sekarang udah lebih melek untuk privasinya gitu. Kayak keamanannya udah lumayan melek semuanya. Seperti itu ya.
0: Semuanya udah pakai verifikasi dua langkah dan lain-lain ya gitu.
1: Betul. Ya bagus lah, udah mulai melek ya semuanya.
0: Benar.
1: Ya guys, semoga untuk hari ini semoga lancar jalanannya, tidak macet, lancar juga aktivitasnya.
0: Amin.
1: Sambil ditemenin sama Bogor in the morning juga, ya mau sapa-sapa dan request lagu. langsung WhatsApp di 0877 80 9034 atau DM di @kcfmbogor. Yes. Nanti kita bakal balik lagi guys, so tetap stay tune Bogor
0: in the morning. KCFM, hit music.

0: Rasa.
1: Follow our social media at KCFM Bogor.
2: Power geng, push!
3: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
2: Padahal dikit lagi winner!
4: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
2: Baru? Wih, keren pack barunya!
4: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
2: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
4: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
2: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
2: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
5: Sip the mood feels good.
2: Choco Drink
5: my mood booster,
2: menyala moodku.
4: Dari Wings Food.
6: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses, isi 2.
8: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses.

0: podcast bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
0: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah ada.
1: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
0: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: KCFM Bogor.